penasaran nih Bel. Kayaknya semester cawan atau kan di kopi ini deh. Ya aku semua angkai. Oh ya tapi kapan anak tuh kita di rumah kiri di sini malam ini kan? Ada agak dikira tuh mimi kiri nalar nanti sih dalam ruang tuh apa nih? Kita kan nota apa energi itu kita di nakan kain di kopi kiri ini deh. Tapi di rumah kiri yang kain jalan apa yang nakan kain di kopi ini ada kau bawa. Oh enak nang kata nota kita tadi ada nang ngau kira orang nanti di kopi tuh. Kami kawa, tapi nara kami kata nih ya ya. Ayah dia ikut depan anak orang ini nak ini kan terawat ini ini nama biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kau sih nak ini ini kasih ni ini kiri ini tak. Ia dikin jahawai nak ini tarik ini busin jahkan di kolej ini. Kan nama ini kau ini pung kai kai. Ibu kini jema ini pung oh enam orang ini jana ya. Antu kini jema kian si pung. Ibu kini jahawai pung enam orang ini jema kian si pung. Antu kita beri jahat ini pung. Yang pung nak kau cari. Ibu kini jahapung. Manika ini aku pergi. Anjakan dia pun besok apa ni? Anda senda apa? Asal waya ni kali kita ingat tua acara nasib kita cepat betul.

0: Hey, wasan nung ngawat ya kan di campaign? Arapi ki merah orang ni?
1: Ya, apa terang kau di campaign nane? Yesan nora tu dia kan yang tayan sanpot, aketik yang tayan emang ani kai iradi kinte kawai. Mei tua iroy ya tarong orang orang, koko nane kapara parata ya?
0: Arapi ki merah orang ni pun di campaign. Apa putu yohan kau ngan tak kai sagi? Metan win cepe, ibu kinte raruan. Me kawakinan arapi ki me aram merah apa? Anak rotak men wagin kami engeng. Orang kepe arah kara ke terpollution. Sagi siyan me, ibu putu nape yohan kau ngan kai sakan narapi ki. Pa, yang anda kipa, tetap pun tak agak ro, kian kami angang iroyo amat.
1: Anaya, anaya, ane kan yang orang tak kembali nane ke? Macam mana ane kaparan aku roy tetehka ane tayaka? Ia mengapa pota kipi ke memerawa? Mereka bersih ko pokosi kaparan ane.
0: Karena sekarang ane kaparan aku tetehka, arabi ke memerawa rei. Oh, ara, pun tiada orang ni pay pay, naron ampay, aupay, ayapay, ke arapay, pike memerawa pun, tetapi pota tetehka akariok. Meni kotan tega ika piki.

0: Primeiro, men, dari bawa aja ke Tarbun, men.
1: Saya Tarbun, men, tersebut.
0: Ada baru ni, te, mai tapi tahu ya, te, tersirat kayu, kahana istera, istera kurang a, wow, kawai, aikah anak anak tu toko, abu sena kon cara kaya te HIV.
1: Ayah,
0: ayah.
1: Kalau kau punya kunci, kalau aku, kau pun suka ramai tu, mana? Kau nak, kau akan faham kata tu ini segera.
0: Es, kurangnya san, akan dek eh? Ah, kan aku mau kata kira.
1: Ayah, aku nak apa ni? Saya berkata kira itu sebenarnya apa ni? Kata kira apa aku aja? Kadang mengkawal kadera cuma meri, yang kelayaran dan nama aku yang kau maafin. Okay. Saya pun tanya rasa apa itu asingnya dan tidak tahu. Kata kira cara dari
0: Orang darah pun, ni tanda ni mahu agak, tapi kalau kanon tu pun tanya ayuh ke, mai kan demi tapan ini tapan tepa, tapi tu, tapi kalau ini, sena tahun ini mahu bersemai di kereta pun.

Kitty Elf Promotion Services mailine verebilir. Nuwa tanga wabi metowana, wamen na konteni meni maisia soka, aika akurukuru, yan pufuan rangaya, ipukin towana tena makaina, ipukin puakakan menekan weya. Nuwa tanga wabi metenua, onumen na konteni meni maisia soka, aika akurukuru, yan pufuan rangaya, ipukin towana tena makaina, ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio noraki na veri maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya enakon wanipi inakon ruwapui tekatebua meikuwa koya aika akorokoro aika punye irakan merulungia imin tokorokoro. O tepuina nakon wapui tekatebua meikuwa koya soka aki aroko nape ipukin tokorokoro ni menekan weya eponna kireke puokaya ipukin apa aroko ntio noraki ntetai ari aroko yei korakoran menekaya. Enoata iro urapate menekan tebe aya ponna kiroirei ya pun tangira tokorokoro ntapun tebe ki tokorokoro yan o yon pupuan tebe ina korokoro tekangan kanaya ki montaya ki tepai noraki ki korawan menekan weya aika asoka ngkanaya ki kohonime ki joraki nikawaki na menekana o ena pun rotaki merungina aipun tekawring na koya aika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisakana o kapunganan tekaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawaki Samoni paye merungira mentioraki ette soka. Moni paye te sisuo. Onku yero kwa taye pereke irom te soka. Koko onimeki nakonnan pay noraki aki huanganaki. O timeto tararua roi merungim. Menka timeto anka nakin namaraki aika ka merung. Tika merung o katukan ka puanan temuko. Timengin o waite nankona. Enapun waririki maisin te korokoro nte meneka nkana siri na nun naikai. Saikariki pei ngaira nikapene nika waririki maisin te korokoro nte meneka yon kiripes. Kavara aye kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem nika tuakateni pung mentewa te puina nika rukua parante makuri ki kavara aye kirini ki soka inaveriveri nika tuaka huwa pung o kaapung mentewa ruwaiwa nika rukua parante makuri.

Soalnya apa? Aku ratar pun gini. Sena aku ngai nanti tapi aku rakunan kan karena aku rakunan nanti teman teri kayu mana semangat kau kena aku nara sponsor nanti mau aja. Sena aku rakunan takunat aku rakunan ayo.

Tapi wal Paris ane gesaki. Ntar pergi tapi wa awa akamato abe sapa yai wawa. Napa ana tapi wal Paris akhir pada wa ntayan drones. I Petersburg awa itewa. Etahu Ukraine pada kambana itu wal Paris. Eka kareki kainanan nana tangan upaka rusa. Me ane hari eka kebehat tau tehan rusa. Rungrung menpanan kripas.

0: يمكن هنا بارين تلفونيا طوانا كي كي كي قوارين ما نقو فودافون تقوى قاننا ماي device promotion
1: kareke amda kayon degen telefon ah fail na ko telefon kapuan kai de ayo 6 na pona app kan ko nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar bimar wewa the model e14 nan de buwar wa bimar wewa na kon de buwar bimar wewa ah ta de wari aka kin na telefon na ka to royan taina aika apaka apaka apaka apaka kan ko bu kita wa boye de ya yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yu ai ka me akura
0: ya gin na be an oh ye te paka dipo Bow, Narun,
1: Kapuan Kai, Wawa, and May Yo 7, Arna the Girom, the Baganapo, Yonam Kawu on the phone.
2: Yeah, what the Bow and the Mbesa QR, American Abayrom, the Melan Pesent, the Baganapo, Yon Dinan in Nakotay and the Bona.
0: At our right in Tapo, in Pakamani, Yoga Kara, Ibairiki. Oh, what a phone, Bakin, Wakan met Greening.
1: Yainabay Iran Kai, Nanamane Batu Matua, they take me the Peso Sport Complex, the Bugini Banin Dorona, California. Tawana aja aja kek orang mangan nak water pump. Ada kau makan yang aja. Ibu kim, wakam kek aja nana.
2: Ya, saya ni apa kita wan?
1: Ah, niko. Pasal mana dah yang gay? Ayah pakai kau gay water pump ni orang nak nak telefon. Saya kita pakai eh. Ikan orang, pakai telefon nampak kita wan. Yang tak nampak kita wan.

0: Sino mga kilit ka na sponsor ki? Sino mga kilit ka na kanda na
1: Epero nga ki kanuan nam nimeo haken te wiki ei, men te puta ki bukin te meo rio kato kio araki, ni maanga na reta pi mepero nga ki namarake, at the nutrition units on puto ka ki men nanarapato te UNICEF, yon kiribes nanamani ni puaka infants. Ni kato riki ki men towana na honi suan nokas, Open weekend the taking and kakawa kin me boto kan te kan memme ki kamara kiakin te ate interen ni memme. E mon karawa ki te campaign at the World First Feeding Week in John Nape, the rig te ngar wapua wapi me wawa. Oi e karawa ki ayo ni keinis me apua kanan orak me kawari viken te me te iroia ate ay o boto kan te merrum me tirigira ken John Nape. Diri kiai awan apa tu ni yang waktu pota kipu kinte meuri mekatu kiora kikiri pas the first feeding week kayo ponteran ni memme temuan nama rakia kakawa kipu kinte reita ni meu teran ni memme pon singa ya poni kanan tiatei etau ipu kinte kira kena inanun anamuan nonowa nama kaina ni meu nukoron nonowa ananama kaina Yatei, o iriei anganakina amarakiri kitapewa o mendeita kinako anganakina tira ni memme nikarukua uwa teririki kienna koriki. Punganan ka amarakian teteain tira ni memme pa ipuwa karikirakena. Itutokuwa rikin te mea nutrition narunti pekitaia. Eka menua teteain me nora keika aakia wewe narunti soka o tiritata nara meti kensan kana eika wai. Itutokuwa te waitaninga o warakiriki ya kena kunani pus meni menin tioraki. Aka kurahuran tausan rapatan tiatei, ntutukua onika menua menoraki aika ewewe. Teka tuto na yu, ikuna andreke mentemuan randi memme, are sarana batitari kiyou, kete kiolustrom, ntutetea ni metang. Punganan te randi memme ayu, are ipuna ki kuna andreke ntemiriki, engeenke ayamiriki ate. Irerikin nane okarikian merisina kuan rekentera ni memme paena gitare meingin tepung ponsi menirakin taina mesuan teka memme naro naikai. Kam memme akin ki hosina kuan tera ni memme na kontia tei ote wabu innawa imuin tepung. Teka memme inanon nikatua tenua tiawa kewanua teta inanon towana tepung. Ketakin roi tiaine pa ena angaroi ni kam memme anasina. Ka angarawan roi tia tei mewina ntainte memme. Kami ngorawan te sina imuini pungina, pene anayangu iyo anna sina. Owe kamerungan roi te sina. Punganan nebe kamara kien te tein tera ni memme, dinanun teka memme e pungana nakon te sina, pa etutokua urakina kuan tera raa iron te sina imuini te pung. Etutokua reken te sina teke ansa ni memmena o nanariri ni men. Yokunani puoka kamera ngan te usu. E puoka nebe te sina ni kookia roi rapatana imuini te pung. O eti metua tereita ki meta tangira imerenen tesina menasina. Samakuria o sapoutohaia ipukin me roi aratei nkai o ningapung. Sinapenin teki roi nuikin puutohan teka memme ki kamarakia kintia tei teren nimen.

0: 値段がね、なんかわけなかなら、スポンサー、スナガゴラ、なかぶんなかペネンのごろ、ああ、いもいなさか、さかいなば、あらか、こして、あ、ねまわけやよ。
1: Epe runga ki kanwa nam nime wa ken te wiki ai, nem te pota ki bukin te me uri waka tokyo araki, ni maanga na reta pe me pe runga ki namarake, at the nutrition units on boto ka ki men nana rapata te UNICEF, yon kiribes nana mani ni puoha, infants. Ni kato riki ki men to wana na honi suwa nokas, Open weekend the taking and Kahava kin me boto kan the hamme, ki kamara kiakin the day in terenimme. In one Karawaki the campaign at the World First Feeding Week in John Nape, the rig the hard work of Pima Wawa. Oi a Karawaki yonikanis me puakanan orak mekawari kin the metiroia a day, or boto kan the merum, me terikirak in John Nape. Dirigiai awana potoni yang te pota ki pukin te meuri me khatu ki ora ki kiripas ni the first feeding week hayo ponteran ni memme te muan na mara ki ha hawa ki pukin te reita ni meu teran ni memme pon singa ya poni kanan te atei e tau I pukin te kirakena inanun ana muan no wa na makaina ni meu ni koron no no wa ana na makaina te atei o eriei angana kina amara kiri kita peua o men deita kina ko angana kina tera ni memme ni karupua uwa teririki ken na koriki. Punganan kamara kiam te tein tera ni memme pa e puo harikira kena. Itu toku harikin te mea nutrition naron te pekitaia. E kamenua te tein men nora keika aki a wewe naron te soka o teri tatan rara me te kensan kana eika wai. Itu toku te wai taninga o wara kiri kia kena konani pus meni menin te oraki. O kakorohoran tau san rapatan te tei itu toku o ni kamenua men nora ki aika e wewe. Te katoto na yo, e kona anreke men te muan ran ni memme, are saran na bat te tari ki ou, ke te kelostrum, nte te teni metan. Punganan te ran ni memme a yo, are e puna ki kona anreke nte miriki, e ngeen ke ai amiriki a te. Irerikin nane o karikian merisina kuan reken te ran ni memme, pa ena ki tare me imin te pung, pun si men irakin taina, Meswan te kan memme naro naikai. Kan memme akin ki khosi na kwan tira ni memme na kwan tia tei o te wabu innawa imu inte pung. Te kan memme inanun ni katua tenua tiawa ke wanua te tai inanun to wana te pung. Ke takin roi tia ini pa ina angaroi ni kan memme anasina. Ka angarowan roi tia tei me wina nta inte memme. Kami ngorawan te sina imu ini pungina pa ina pene anayango iyo anasina. Owe kamerungan roi te sina. Punganan nebe kamara kien te tein tera ni memme, dinanun te kan memme e pungana na kontesina, pa e tutokua urakina kuan tera ra iron tesina imu inte pung. E tutokua reken tesina te keensa ni memmena o nana liri ni men. Yokuna ni puoha kamera ngaan te usu. E puoha nebe tesina ni kookia roi rapatana imu inte pung. O e te imetua teritaki me te tangira imerenan tesina menasina. Samakuria o sapoutohaia ipukini me uroi a ratei nkai o ningapung. Sinapenin teki roi nui kini poutohaan teka memme ki kamara kia kintia tei ntira

Nathan ini beliau. Kita ini semasih cobaan untuk kalian di kopi Jack. Ya aku semua kai. Ya tapi apa anak-anak di kota ini mau kiri begini malam minta. Ada akan dikirakan tuh ini kiri kanan nanti sebentar ruang tuh apa nih? Kita tahu tak apa energi itu bisa kita kalian di kopi Jack. Kita ini mau kuliah yang baik jangan lupa nak untuk kalian di kopi ini ada kekawawa. Oh ini memang kata nuata kita tadi ada nama ngakir alam nanti di kopi tuh. Kami kawa, tapi nara kami kata nih ya ya. Ayah dia itu coba na, ni kau lihat ini nakoi ni kain tarawat ini ina nama biasa. Jadi nama ni dari kita ini kau senakoi, ane diri ini kasih ni ini kini tek. Ia dikin jawabai nakon tay ni busin jangan dikolengi. Kau nama ni kawa ni pung, ayai kai. Mungkin dia mau ni pung, oh enama ni jana ya, antu kini makian si pung. Jadi kini jawab pung, enama ni makian si pung, antu kita boleh. Jangan tay ni pung, ayam pung nak kau cari. Jadi kini jawab pung. Manika ini aku pergi. Anjakan ni aku ni besok apa ni? Anda sendiri apa? Oh sahaja ni kali kita ini kita tua antara kita sepupu tu.

0: Sau wayan ni kalgi pay kay sa kada, pay kare na umeng in nakya pa. Ning nene kya kuma ni nandu kunte, kinanun din nene kya san katawrawa. Karigatem, pagkiripes te po puto.
1: Dari itu sedang tawarin kekanikan dengan internet. Gue sih nuk, ini nalar nara ada message ni, de message nak kira dari mail BB mail dia from 89.9 dengan ini aku nampas tak kaya sakat tengah.

Ada bubu sih lepas tuan ayuh akan kita akan memori FM 89.9. Ya bubu sih guna ni terang ti pa. Senang memori dengan orang raya korapa. Aku memori na bangi, ane yang bubu sih ayuh korapa apa nama kau antara pa. Aku memori dengan orang negara mana kau tanggih ayuh, okay?

Oh, tu orang apa? Bubu siri kira ini marga kerjaan apa ni? Tetapi ayo kahang itu akan lagi. Mau diri kita ayo kata guna rena tamboli, mai iru ya kain te makoma. Panare narei tarik yang orang rau yai. Korapa tegarai ngoi makan. Kena mau rena pengge ane te ku marga rona ini penting apa ngayon? Kena kori kan bubu siri. Ayo kena marga kata ngiri apa? Kena hari tadi yang orang rau makan. Tegarai men. Nampak panek ku orang rau yang kena mau dia family cina boleh naik.